aktivis-aktivis Baluch berunjuk rasa di Jerman, menuduh memburuknya pelanggaran hak asasi manusia di Baluchistan. Dan dalam olahraga Piala Dunia FIFA, Argentina melaju ke perempat final mengalahkan Mesir 3-2 dalam pertandingan babak 16 besar di Atlanta. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi mendirikan kemitraan strategis India-Indonesia yang lebih kuat, mengatakan bahwa hal itu akan berkontribusi tidak hanya pada kemakmuran kedua negara tetapi juga pada perdamaian dan stabilitas regional serta global. Dalam pidatonya di Parlemen Indonesia di Jakarta, Perdana Menteri menyatakan bahwa India mendukung kebebasan navigasi di Indo-Pasifik dan mengikuti jalur pembangunan bukan ekspansionisme. Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa hubungan antara India dan Indonesia sudah berusia berabad-abad dan berbagi nilai-nilai demokratis yang serupa, kepercayaan timbal balik, dan visi bersama untuk masa depan. Perdana Menteri menyatakan bahwa India percaya pada pembangunan, perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Perdana Menteri menekankan perlunya tindakan kolektif melawan terorisme dan tindakan-tindakan sepihak yang merusak keamanan regional. Beliau menekankan stabilitas global South selain Indo-Pasifik. Perdana Menteri menirukan kerjasama yang lebih dalam di bidang pertahanan, keamanan maritim, perdagangan, teknologi digital, pendidikan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan mineral-mineral kritis. Perdana Menteri juga menekankan perluasan kerjasama dalam infrastruktur publik digital termasuk UPI atau Unified Payments Interface, antarmuka pembayaran terpadu, kecerdasan buatan, pendidikan, perusahaan rintisan, dan inovasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara. Perdana Menteri Modi tiba di Jakarta pada hari Senin dalam kunjungan pertama dari perjalanan tiga negara ke Indonesia, Australia, dan Selandia Baru. Sebelumnya, Perdana Menteri Modi mengadakan pembicaraan tingkat delegasi dengan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto di Jakarta. Kedua pemimpin juga menyaksikan pertukaran nota-nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi di bidang-bidang kepentingan bersama. Perdana Menteri Modi juga menyapa komunitas India di Jakarta malam ini. Beliau menyatakan bahwa perekonomian India memainkan peran besar dalam mendorong pertumbuhan global. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya menyatakan bahwa dirinya memiliki DNA India. Beliau menyatakan bahwa pencapaian-pencapaian India, baik di tingkat Uni maupun di seluruh negara bagiannya, sungguh luar biasa, dan beliau mengikuti perjalanan yang menakjubkan ini dengan seksama. Perdana Menteri Modi dianugerahi penghargaan sipil tertinggi Indonesia Bintang Adipurna oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah acara seremonial. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menyatakan bahwa kerjasama India-Bahrain terus semakin mendalam. Dr. Jaishankar menyelesaikan kunjungan dua harinya ke Bahrain kemarin malam. Selama kunjungan tersebut, Dr. Jaishankar mendapat audiensi dengan Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa dengan dihadiri oleh Putra Mahkota dan Perdana Menteri Penagaran Salman bin Hajmad Al Khalifa. Beliau juga mengadakan kunjungan terpisah kepada Wakil Perdana Menteri Sheikh Khalid bin Abdullah Al Khalifa. Dalam pertemuan-pertemuan ini, Menteri Luar Negeri menyampaikan salam dari Presiden Draupadi Murmu, Perdana Menteri Narendra Modi, dan menegaskan kembali komitmen India untuk lebih mempererat kemitraan bilateral yang sudah lama terjalin dan bersahabat dengan Bahrain. Beliau mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Bahrain atas jaminan keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan komunitas India di kerajaan tersebut. KTT Organisasi Pakta Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization NATO 2026 dimulai di ibu kota Turki, Ankara, mempertemukan para pemimpin dari 32 negara anggota aliansi, negara-negara mitra, dan European Union atau Uni Eropa untuk dua hari pembicaraan mengenai pertahanan, keamanan, dan kerjasama transatlantik. Hari pertama didominasi oleh upaya NATO untuk memperluas produksi pertahanan dan kerjasama industri. Sekretaris Jenderal Mark Rutte

mengumumkan serangkaian inisiatif multinasional baru di mana para sekutu akan menginvestasikan lebih dari 40 miliar dolar dalam kemampuan drone dan anti-drone selama 5 tahun ke depan. Para pemimpin juga berfokus pada peningkatan belanja, pertahanan, percepatan produksi militer, penggawatan dukungan untuk Ukraina, dan mengatasi tantangan-tantangan keamanan yang lebih luas mulai dari Asia Barat hingga ancaman siber dan kecerdasan buatan. Berbicara dalam Forum Industri Pertahanan KTT NATO, acara pembuka KTT aliansi tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menunjukkan upaya untuk mempercepat pengembangan dan produksi massal sistem pertahanan udara, memberitahu sekutu-sekutu NATO bahwa Ukraina telah menjadi sumber kemampuan defensif yang luar biasa bagi aliansi tersebut. Berbicara kepada para wartawan selama pertemuan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa beliau sangat kecewa dengan respons sekutu-sekutu NATO di Eropa terhadap perangnya dengan Iran. Menteri Negara Urusan Luar Negeri Dr. Kirti Vardhan Singh menyatakan bahwa India tetap berkomitmen pada masa depan AI yang aman, terjamin, dapat dipercaya, dan inklusif. Beliau menyampaikan pidato dalam sidang pleno tingkat tinggi dialog global PBB tentang tata kelola AI di Jeneva. Dr. Singh menekankan bahwa tata kelola AI harus berpusat pada manusia, inklusif, dan berdasarkan kepercayaan dengan pengawasan manusia yang bermakna dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Beliau juga menekankan perlunya menjembatani kesenjangan kapasitas untuk memastikan bahwa Global South berpartisipasi secara bermakna dalam membentuk masa depan AI. India dan Costa Rica telah mengadakan pertemuan pertama Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama atau Joint Economic and Trade Committee melalui platform virtual untuk meninjau hubungan perdagangan dan investasi bilateral serta menjajaki jalur-jalur baru untuk kerjasama ekonomi. Pertemuan dua hari tersebut diketahui bersama oleh Sekretaris Bersama di Departemen Perdagangan Vimal Anand dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Costa Rica, Adriana Castro. Selama pertemuan, kedua pihak mencatat bahwa perdagangan barang bilateral tumbuh secara stabil hingga sekitar 391 juta dolar pada tahun 2025 hingga 2026. Mereka meninjau hubungan perdagangan dan investasi, bertukar perdagangan mengenai rezim perdagangan dan investasi masing-masing, serta mendiskusikan peluang-peluang untuk lebih memperluas keterlibatan ekonomi. Kedua negara juga bertukar informasi mengenai standar akreditasi, sertifikasi, dan kerangka regulasi. Mereka menjajaki kerjasama di bidang-bidang termasuk pengembangan standar penilaian kesesuaian keamanan pangan, regulasi farmasi, dan sertifikasi ekspor untuk memfasilitasi perdagangan dan mengurangi hambatan teknis. Gerakan Nasional Baluch atau Baluch National Movement menggelar protes di Bremen, Jerman menuruti memburuknya situasi hak asasi manusia di Baluchistan dan dugaan kekajaman yang dilakukan oleh pihak berwenang Pakistan. Dalam pidatonya kepada para peserta, para pembicara menyatakan bahwa pihak berwenang Pakistan menerapkan hukuman kolektif besar-besaran kepada rakyat Baluchistan. Mereka merujuk pada penangkapan para pemimpin Komite Persatuan Baluch atau Baluch Yakjati Committee, Dr. Maharang Baluch, Sibghatullah Bibo Gulzadi Bigbar Baluch, dan Syed Bibi Sharif mengklaim bahwa para aktivis tersebut menghadapi kasus-kasus yang dibuat-buat dan proses peradilan yang cacat karena mengangkat keprihatinan hak asasi manusia di Baluchistan. Mereka menyatakan bahwa penghilangan paksa dan pembunuhan dalam tahanan telah menjadi hal yang rutin sembari menunduh pihak berwenang menghancurkan rumah-rumah dan memaksa orang-orang untuk berpindah tempat. BNM lebih lanjut menunduh bahwa tentara Pakistan telah melakukan penggerbakan terus-menerus ke rumah-rumah di desa Panawan dan daerah-daerah sekitarnya di distrik Gawadar, Baluchistan selama dua hari terakhir, menghancurkan beberapa rumah dan menghilangkan paksa lebih dari 60 orang.
Militer Inggris menyatakan bahwa tiga kapal tanker diserang oleh proyektil di Selat Hormuz dalam serangan-serangan terbaru yang menargetkan kapal-kapal yang melintas.

mulai mulut sampai teluk Persia. Serangan-serangan baru tersebut mengancam untuk memblokir aliran lalu lintas di selat tersebut tepat ketika negara-negara berharap untuk memulihkan praktik-praktik pengiriman normal dan meredakan tekanan ekonomi global akibat perang antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau United Kingdom Maritime Trade Operations, salah satu kapal tanker sedang berlayar di lepas pantai Oman dan terbakar. Televisi negara Iran menyatakan bahwa kapal tanker yang mengangkut gas alam cair atau liquefied natural gas diserang setelah mengabaikan peringatan-ingatan, namun tidak secara langsung mengklaim serangan tersebut. Dua kapal tanker lainnya juga diserang, termasuk satu yang diserang oleh sebuah drone. Badan maritim tersebut menyatakan bahwa kedua kapal tersebut mengalami beberapa kerusakan, namun tidak ada yang terluka. Badan tersebut menyatakan bahwa setidaknya satu kapal melanjutkan perjalanannya. Dalam kriket putra, Inggris mengalahkan India dengan 125 run dalam T20 International ketika di Trent Bridge, Nottingham. Piala Dunia FIFA. Dalam olahraga, Piala Dunia FIFA atau Federation International de Football Association, Argentina mengalahkan Mesir 3-2 dalam pertandingan babak 16 besar di Atlanta. Argentina tertinggal 2 gol hingga menit ke-78 ketika sang juara bertahan melakukan kebangkitan yang menakjubkan dengan Cristiano Romero mencetak gol pertama pada menit ke-79. Penyama kedudukan datang melalui Messi pada menit ke-83 sementara Enzo Fernandez menyelesaikan pembalikan keadaan dengan gol penentu di waktu tambahan. Dengan kemenangan ini, Argentina melaju ke perempat final turnamen. Sebelumnya, dalam pertandingan babak 16 besar lainnya, Belgia mengalahkan Amerika Serikat 4-1 di Seattle untuk memastikan tempat mereka di perempat final turnamen. Belgia kini akan menghadapi Spanyol di perempat final di Stadion Los Angeles pada hari Jumat. Spanyol melaju ke perempat final mengalahkan Portugal 1-0 dalam pertandingan babak 16 besar di Dallas. Inggris, Norwegia, Maroko, dan Prancis telah lebih dahulu memasuki perempat final. Dalam tenis Wimbledon, peringkat satu dunia dan juara bertahan Jannik Sinner melaju ke semifinal tunggal putra mengalahkan Jan Lennard Struff dari Jerman. Sinner mengalahkan Struff dalam 3 set langsung 7-8-5, 7-8-6, 6-8-3 dalam pertandingan perempat final malam ini. Dalam pertandingan perempat final lainnya, Novak Djokovic dari Serbia akan menghadapi pemain Kanada Felix Agur Aliassime malam ini. Dalam tunggal putri, Coco Gauff melaju ke semifinal Wimbledon setelah mengalahkan sesama pemain Amerika Jessica Pegula 4-6, 6-3, 6-3 dalam pertandingan perempat final yang mendabarkan. Pertandingan perempat final lainnya sedang berlangsung antara pemain Ceko, Karolina Muchova dan Naomi Osaka dari Jepang. Dalam perempat final lainnya besok, pemain Ceko Linda Nosovska akan menghadapi Elisa Martinez dari Belgia, sementara pemain Ukraina Marta Kocic akan menghadapi Jasmine Paolini dari Italia. Sari berita penting sekali lagi. Perdana Menteri Narendra Modi berpidato di Parlemen Indonesia, menyatakan India mendukung kebebasan navigasi di Indo-Pasifik dan mengikuti jalur pembangunan bukan ekspansionisme. Kehadiran NATO dimulai di Ankara, Turki. Diskusi mengenai belanja pertahanan dan dukungan untuk kebutuhan militer Ukraina menjadi agenda utama. Aktivis-aktivis Baluch berunjuk rasa di Jerman, menuduh memburuknya pelanggaran hak asasi manusia di Baluchistan. Dalam olahraga Piala Dunia FIFA, Argentina melaju ke perempat final mengalahkan Mesir 3-2 dalam pertandingan babak 16 besar di Atlanta. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

Setelah lagu instrumentalnya tadi, saudara-saudara pendengar, kami sajikan komentar yang berjudul Perdana Menteri Narendra Modi menyoroti kemitraan yang terus berkembang antara India dan Indonesia. Ikutlah komentar. Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pembicaraan bilateral yang luas di Jakarta pada hari Selasa, menyepakati perluasan kerjasama di bidang pertahanan, keamanan maritim, perdagangan, teknologi, layanan kesehatan, pertanian, dan teknologi-teknologi yang sedang berkembang, sembari menegaskan kembali komitmen bersama mereka terhadap perdamaian, kemakmuran, dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Pertemuan di Istana Merdeka, Istana Kepresidenan, menandai kunjungan bilateral pertama Perdana Menteri Modi ke Indonesia sejak kedua negara meningkatkan hubungan mereka menjadi kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2018. Selama kunjungan tersebut, Indonesia juga menganugerahkan penghargaan sipil tertingginya, Bintang Adipurna Republik Indonesia, kepada Bapak Modi sebagai pengakuan atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan bilateral. Dalam menyampaikan pernyataan pers bersama setelah pembicaraan, Bapak Modi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas sambutan yang hangat dan menyatakan bahwa hubungan bilateral telah memasuki fase pertumbuhan baru. Tahun lalu kami mendapat kehormatan menyambut beliau sebagai tamu kehormatan dalam perayaan Hari Republik Indonesia. Hari ini saya sangat gembira dapat mengunjungi Indonesia atas undangan beliau yang penuh kemuliaan. Merujuk pada penghargaan sipil yang dianugerahkan kepadanya, Perdana Menteri berkata, "Pagi ini saya sangat terhormat menerima penghargaan sipil tertinggi Indonesia dengan kehangatan dan kasih sayang yang luar biasa. Penghargaan ini milik jutaan rakyat India. Ini mencerminkan perasaan rakyat Indonesia dan melambangkan ikatan persaudaraan dan erat antara India dan Indonesia. Saya dengan tulus berterima kasih kepada Presiden Prabowo, pemerintah Indonesia, dan rakyat Indonesia atas penghargaan ini. Menyoroti kemitraan yang terus berkembang antara kedua negara, Perdana Menteri Modi berkata, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan India-Indonesia telah mendapatkan momentum baru, kepercayaan yang lebih besar

dan keterlibatan yang lebih mendalam. Kemitraan strategis komprehensif yang dibentuk pada tahun 2018 kini telah memasuki fase pertumbuhan baru. Kami mencatat kemajuan signifikan di setiap sektor termasuk pembangunan keamanan teknologi, budaya, dan pendidikan. Perdana Menteri menyatakan bahwa kedua negara telah sepakat untuk memperkuat pertukaran pertahanan, manajemen bencana, dan kerjasama industri sembari memperluas kolaborasi maritim. Kepercayaan yang semakin tumbuh antara kedua negara kita sedang memperkuat kerjasama pertahanan, keamanan, dan maritim kita. Hari ini, kami sepakat untuk mengingatkan kerjasama dalam pertukaran pertahanan, manajemen bencana dalam dan kolaborasi industri, kata beliau. Beliau menambahkan bahwa penjaga pantai kedua negara akan bekerja sama untuk menggiatkan keselamatan dan keamanan maritim di Samudra Hindia dan bahwa mereka juga telah memutuskan untuk memperkuat kerjasama dalam ekonomi biru, pengembangan pelabuhan dan perdagangan maritim. Mengenai kerjasama pembangunan, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan dan memastikan manfaat kesejahteraan bagi warga negara tetap menjadi prioritas utama bagi kedua negara. Kami telah berbagi dengan Indonesia pengalaman kami dengan program makan siang dalam sistem distribusi publik. Kami kini sedang membawa kerjasama ini ke tingkat berikutnya, kata beliau. Perdana Menteri mencatat bahwa perjanjian-perjanjian kesehatan yang ditandatangani selama kunjungan tersebut akan membuat obat-obatan India yang terjangkau dan berkualitas tinggi lebih mudah diakses di Indonesia. Kedua negara juga akan berbagi praktik-praktik terbaik dalam pertanian berkelanjutan dan teknologi pertanian. Teknologi dan inovasi muncul sebagai pilar-pilar utama kerjasama di masa depan. Abad ke-21 adalah abad yang digerakkan oleh teknologi. Baik India maupun Indonesia adalah bangsa-bangsa yang muda dan kaum muda kita memiliki kecenderungan alami terhadap teknologi, kata Perdana Menteri Modi. Hari ini kami menandatangani perjanjian penting untuk memperkuat kerjasama di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, telekomunikasi, dan infrastruktur publik digital. Kami juga telah sepakat untuk memperdalam kolaborasi antara ekosistem perusahaan rintisan kedua negara. Perdana Menteri juga mengumumkan bahwa Institut Manajemen India atau Indian Institute of Management Bangalore akan mendirikan kampus di Indonesia, yang akan memberikan manfaat bagi para pelajar di seluruh kawasan ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Perdana Menteri menyatakan bahwa India dan Indonesia juga telah mengambil keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan penelitian bersama berbagai teknologi dan pengikatan kapasitas di sektor luar angkasan. Beliau lebih lanjut mengumumkan perjanjian untuk memperkuat rantai pasokan dalam mineral-mineral kritis dan baja. Menyoroti hubungan antar masyarakat, Perdana Menteri Modi mengumumkan bahwa antarmuka pembayaran terpadu atau Unified Payments Interface UPI India akan segera diintegrasikan dengan sistem pembayaran Indonesia. Perdana Menteri juga mengumumkan bahwa beliau akan bergabung dengan Presiden Prabowo dan meluncurkan proyek konservasi Candi Prambanan di Yogyakarta, menggambarkan candi yang berusia 1000 tahun tersebut sebagai simbol warisan budaya bersama India dan Indonesia. Beliau lebih lanjut mengumumkan bahwa kedua negara akan merayakan peringatan 100 tahun kunjungan bersejarah Gurudev Rabindranath Tagore ke Indonesia sebagai tahun diplomasi budaya dan pendidikan Tagore dan Dewantara. Mengenai kerjasama demokratis, Perdana Menteri Modi menyatakan bahwa kedua negara akan memperkuat kolaborasi melalui sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara komisi-komisi pemilihan umum mereka. Menentu isu-isu regional dan global, Perdana Menteri menyatakan bahwa India dan Indonesia berbagi pandangan yang sama mengenai Indo-Pasifik dan menegaskan kembali dukungan India terhadap sentralitas ASEAN. Mengakhiri pidatonya, PM Modi berkata, era keemasan sedang mengentuk pintu kedua bangsa kita. Kita berbagai budaya bersama yang berakar dalam sejarah, kita berbagai kepercayaan timbal balik di masa kini, dan kita berbagi masa depan kemakmuran bersama. Saya yakin bahwa bersama-sama kita akan mewujudkan visi Indonesia emas dan Viksit Bharat.

India yang maju, kata beliau. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India Kashwani. Dalam acara selanjutnya, ikutlah lagu Rakyat Haryanvi dari daerah Haryana.